Yo yo, good morning, semangat pagi, sobat-sobat angkring Indonesia. Sampurasun, Rampes, PIKBR 96,4 FM, Radio Southland, radio komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Southland.

Christopher Cargill, New Zealand. Gua Steven Ponsintijak akan menemani kalian semuanya di hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Provinsi Sumatera Utara. By the way, kalian sobat-sobat angkringan udah pernah ke provinsi ini belum? Provinsi yang cukup besar, di mana my parents from there, and then my ancestor from there as well. Okay. Nah, kita akan membahas, by the way, apa kabar kalian semuanya? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik ya. Okay, kita akan bahas ada 12 makanan khas Sumatera Utara yang lezat dan wajib dicobai. Okay. Provinsi Sumatera Utara ini adalah wilayah yang kaya akan makanan khas daerahnya. Ragam makanan khas Sumatera Utara merupakan perpaduan unik antara bumbu rempah dan corak kebudayaan. Hal ini karena Sumatera Utara memiliki suku yang bermacam-macam sehingga cita rasa makanannya pun berbeda dengan daerah lainnya. Apa saja makanan yang ada di Sumatera Utara ini yang menjadi rekomendasi buat kalian semuanya. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Soto Medan. Soto adalah salah satu menu makanan sehat dan bergizi khas Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki cita rasa soto masing-masing. Tak terkecuali Soto Medan. Makanan khas Sumatera Utara ini memiliki kuah santan kental yang berwarna kuning kehijauan. Soto Medan berisi toge, perkedel kentang, soun, daun bawang, seledri, dan irisan tomat. Di Medan, soto disajikan dengan rempeyek, udang. Dan hal ini membuat beda dengan soto daerah lainnya. Yang kedua ada Dalini Horbo. Dalini Horbo ini merupakan keju khas Batak di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Dalini Horbo terbuat dari air susu kerbau yang diolah secara tradisional. Kuliner Sumatera Utara yang termasuk makanan yang memiliki nilai gizi tinggi ini karena bahan dasarnya adalah susu segar yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Dalini Horbo ini sering diolah dengan bumbu arsik khas Batak. Yang ketiga ada Sate Kerang Medan. Salah satu makanan andalan dari Sumatera Utara adalah Sate Kerang Medan. Seperti namanya, hidangan ini berupa kerang yang telah dibumbui dan ditusuk menggunakan lidi. Makanan pedas kekinian ini memberikan rasa yang gurih dan lezat serta tekstur yang lembut. Ciri khas dari Sate Kerang Medan adalah penggunaan bumbu rendang dari rempah-rempah tradisional diolah secara manual untuk menjaga cita rasa dan kesegarannya. Satu buah lagu membuka untuk kalian semuanya, Selayang Pandang, lagu Melayu Dedi. Oke, okay? Angkringan Indonesia, Ojo Lalio, Ulala.